Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan dan kecukupan. Hadir.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadir.

0: إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إخوتي في الله، وفقني الله وإياكم لمرضات الله. الحمد لله، الله تبارك وتعالى pertemukan kita di Masjid Al-Ikhlas dalam rangka kita saling bertawasau bilhaq, bertawasau bisabr. Dalam keadaan hakikatnya yang berbicara di hadapan antum tidak lebih berhak untuk menyampaikan hatta kulaimah, namun dalam bab kita menghormati pesan-pesan yang disampaikan oleh para asatidah kita al-fudala, maka kita berusaha mengisi waktu bainal maghrib wal isya ini untuk sama-sama kita mendengarkan beberapa kutipan nasihat dari para imam dakwah kita. Terkhusus kita akan kutipkan sebagian di antara fatwa Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah taala di masa-masa mulai pesan-pesan beliau, wasiat-wasiat beliau, fatwa-fatwa beliau terasa dilalaikan. Dan kita berharap bahwa kita semuanya tetap istiqamah di atas bimbingan para ulama kita, termasuk beliau rahimahullah ta'ala yang telah memberikan bimbingan dan nasihat bagi genap segenap salafiyin, demikian juga kaum muslimin secara umum. Dan kita berharap beberapa kutipan ini bermanfaat bagi diri saya pribadi sebagai pengingat, jangan sampai kita terjerumus ke dalam beberapa perkara yang diperingatkan, dan harapannya juga semoga bermanfaat bagi antum saudara-saudaraku yang Allah muliakan. Ikhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla betapa kaum muslimin terkhusus ahlu sunnah selalu saling mengingatkan terkait dengan bahaya bid'ah. Begitu juga dari berbagai komunitas ahlu sunnah akan selalu saling mengingatkan untuk bersemangat dalam ilmu dan terbimbing dalam bimbingan para ulama. Ini adalah ciri khas yang menjadi pembeda kita. Kita berharap termasuk di antara mereka ahlus sunnah, pembeda dari ahlul ahwa wal bidah. Hanya saja ada beberapa pemahaman yang mulai menggerus keyakinan sebagian di antara kita, atau mengarahkan kepada sesuatu yang terasa membingungkan. Mana yang lebih utama antara seorang berusaha mencapai tingkatan ilmu setinggi apapun yang bisa dia capai dari berbagai bidang-bidang ilmu yang memungkinkan untuk dia pelajari, dibandingkan dengan dia berusaha menjauhi berbagai macam kebid'ahan? Karena di masa kita sekarang ini, wallahul musta'an, kita merasakan semakin sempit ya medan-medan ilmu, ketika beberapa di antaranya justru dipelajari, bahkan mungkin diwarnai oleh para ahlul ahwa wal bidah. Media-media yang mengabarkan tentang ilmu di masa kita demikian juga sangat sedikit. Secara jumlah, bahkan mungkin juga secara kualitas penyampaian, antara versi Ahlus Sunnah dengan media-media yang dijajakan oleh para ahlul ahwa wal bidah. Dan ini kemudian menimbulkan sekian banyak problema turunan. Anak-anak kita, para thalabah, tak sedikit di antara mereka yang kemudian ketika sudah mulai bisa mengakses media-media itu, tak jarang di antara mereka yang terperangah. Berarti kita seakan-akan belum apa-apa dibandingkan haula, dibandingkan mereka para hizbiyut. Sampai di antara mereka ada yang berangan-angan untuk mendapatkan ijazah sanad ali dalam suatu bidang ilmu tertentu, misalkan yang tidak ada hubungannya dengan, yang menurut pemikiran mereka tidak ada hubungannya dengan naam manhaj seseorang. Mereka misalkan mengajukan, bagaimana kalau belajar qiraah kepada qari fulan, atau belajar ilmu tajwid ya, atau belajar ilmu alat lainnya, bahasa Arab, nahu, usul fiqh, kepada sosok-sosok yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pakar-pakar di masa kita ini. Pernah diajukan suatu pertanyaan yang kemudian dituliskan dalam bagian akhir Bahjatul Qari Bifawaid Manhajiyah Wudurus Tarbawiyah Min Kitab Al-I'tisam Bil Kitab Was Sunnah Min Sahihil Bukhari. Pertanyaan yang ke-20 pada halaman yang ke-101. Yaqulu sa'il, hal yajuzu talaqqil Qur'an, hal yajuz talaqqil Qur'ana anil mubtadi' idza kana mutqinan wa indahu sanad 'alim. Ada orang yang bertanya, apakah diperbolehkan belajar qiraah Al-Qur'an dari sosok yang memiliki kebid'ahan, apabila orang tersebut adalah sosok yang benar-benar kokoh di dalam ilmu qiraahnya, sementara dia juga selain itu memiliki sanad 'alim. Ya, dia punya silsilah dari guru-gurunya yang bersambung. Bahkan dia memiliki guru yang merupakan guru dari pakar di masa kita sekarang. Ini terkadang kemudian tak jarang menyebabkan beberapa lembaga, bahkan mungkin sampai kepada para putra putri salafiyin, untuk tergoda ya, karena ini gambaran-gambaran semacam ini diiklankan banyak di dalam media-media sosial mereka, media massa mereka. Ayo ikuti daurah sekian hari ya, ada ijazah dari Syekh Fulan yang memiliki sanad 'ali dalam ilmu qiraah atau yang lainnya. Subhanallah, sudah ada yang pernah bertanya hal semacam itu kepada Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah ta'ala. Coba kita simak sebagian kutipan dari jawaban beliau rahimahullah ta'ala. Kata beliau rahimahullah mengingatkan, qala sanadun ali yakni musalsal bis sufiyah, sanad yang tinggi itu apakah maksudnya itu dia terkoneksi kepada orang-orang yang mempunyai pemikiran sufiyah. Ini fakta kondisi kita di masa saat ini, ya, di era kita ini. Banyak bidang-bidang ilmu yang universitas-universitas, ma'ahid berafiliasi kepada sufiyah, asy'ariyah dan yang semisalnya, itu mereka benar-benar mempunyai perhatian besar. Ya. Tapi diingatkan oleh beliau rahimahullah ta'ala, li'annal asanid al-aliyah al-an lil-qurra musalsalah bis-sufiyah. Nah, karena memang pada masa kita sekarang memang yang punya sanad ali, ya, dalam qiraah ini kebanyakannya ini terhubung dalam afiliasi pemahaman sufiyah. Falima tahris alih, lalu kenapa engkau wahai seorang salafi engkau masih punya hasrat semangat untuk belajar kepada mereka? Jadi diingatkan kembali kepada fondasi dasar kita, ya, keinginan untuk belajar mencapai tingkatan ilmu yang tinggi itu mulia apabila dituntut, dijalani, meniti jalan-jalan yang sesuai dengan manhaj salaf. Tapi bukan kemuliaan ketika caranya, walaupun maksudnya mungkin ingin mendapatkan ilmu syar'i, tapi tidak ditempuh dengan cara-cara syar'iyah. Maka beliau mengingatkan ini dengan suatu pertanyaan yang merupakan seperti tamparan telak bagi penanya. Qad yadurruka wa madza yanfa'uka hadha sanad al-musalsal bis-sufiyah idza awqa'aka fi fitnah wa fi bid'ah. Ya jelas itu sangat mungkin akan memberikan bahaya, memudaratkan dirimu. Apa gunanya punya ijazah sanad yang tinggi bersambung kepada para tokoh-tokoh tapi sufiyah, ketika mereka justru akan bisa menjerumuskanmu ke dalam fitnah, demikian juga ke dalam bid'ah. Alhamdulillah kita semuanya, demikian juga antum di sini, alhamdulillah sering diingatkan oleh ustadz-ustadz kita jazahumullahu khairan, ya, tentang bahaya kebid'ahan. Ternyata pesan-pesan beliau-beliau itu yang jelas berasal dari kitab-kitab para ulama salaf itu juga menjadi perhatian para ulama kita di masa kita sekarang ini, agar dikembalikan semangat untuk mendapatkan ilmu yang tinggi, tapi harus yang diharapkan itu adalah ilmu nafi'. Ini sekedar kita mengulang kembali doa Nabi alaihi salatu wasalam, sering diingatkan oleh asatidah kita yang diajarkan oleh beliau alaihi salatu wasalam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ilman nafi'a, tidak dibiarkan dengan sekedar ilmu saja. Ketika ilmu itu tidak bermanfaat, ya. Dan beliau telah menyebutkan rahimahullah ta'ala di sini. Nah, guru yang mempunyai pemahaman bid'ah itu akan menjerumuskanmu ke dalam fitnah dan ke dalam bid'ah. Apakah artinya orang yang belajar kepada mereka itu tidak akan mendapatkan pengetahuan-pengetahuan, wawasan-wawasan, ilmu-ilmu alat yang mereka pelajari? Bukan. Justru fitnahnya ketika dia duduk bersimpuh, dia menghormati, tidak kemudian mencurigai, berusaha menjauhi ya, orang-orang yang jelas-jelas sebagai sufi ya. Ini fitnah. Dan betapa banyak di antara mereka yang justru memasukkan kaidah-kaidah ya, bid'iyahnya itu dalam naam pelajaran-pelajaran mereka. Ya kan? Dalam mengajar misalkan apa? Bahasa Arab, durusul lughah, membuat permisalan-permisalan contoh kalimat yang itu merupakan naam bisa sindiran kepada ahlus sunnah, bisa kecaman kepada salafiyin, bisa contoh yang didatangkan dari tokoh mereka. Ya. Ketika kita diam, maka kita berarti telah menyetujui kebid'ahan. Nah, tapi beliau kemudian memberikan pengarahan lebih lanjut. Ya. Ada batas minimal, ada batas yang tidak bisa ditoleransi, ada batas yang masih bisa ditolerir. Dalam situasi tertentu, dalam kebutuhan yang mendesak, ada batasnya. Subhanallah, fatwa para ulama proporsional. Ya. Namun ada batas atas juga seperti itu. Sebagian yang beliau sebutkan yang akan kita kutipkan, kata beliau, asyahid waqad ajabna ghairu marrah annal mubtadi idza kana da'iyan la yajuz akhd al ilm minhu lal quran wala ghair. Ya, kesimpulannya, dan ini sudah sering kita sampaikan jawabannya, bukan hanya sekali, kata beliau, bahwa orang yang memiliki kebid'ahan, pelaku kebid'ahan, mubtadi, apabila dia adalah sosok yang menyeru, dia adalah da'i yang mengajak masyarakat kepada kebid'ahannya, la yajuzu akhdil ilm, la yajuzu akhdil ilm minhu lal quran wala ghair. Tidak boleh, ya, tidak boleh bagi kita untuk apa? Menuntut ilmu, belajar dari orang yang seperti itu. Al-mubtadi idza kana da'iyan li bid'atihi. Ya. Jangan belajar bahkan qiraah Al-Qur'an ataupun yang lainnya. Karena dia akan menyampaikan syubhat kepada kita. Sebagaimana sebagiannya kita berikan contohnya. Naam. Kemudian beliau menyebutkan, setelah kita lewati beberapa permasalahan, beberapa kata dari ucapan beliau, beliau berdalil dengan surah As-Saff pada ayat yang kelima. Qala rahimahullah ta'ala, kama qala Allah, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ayat ini sering kita baca. Ayat ini sering kita simak. Subhanallah. Tapi apakah terbersit dalam benak kita, ini termasuk hujjah bagi sikap ahlu sunnah mempertahankan prinsip untuk tidak berhubungan ilmu dakwah dengan mubtadi? Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan. Falamma zagu azagallahu qulubahum. Ketika mereka orang-orang yang mendapatkan syubhat, orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah itu, mereka memiliki pemikiran yang nyeleneh, yang berbeda.
1: dari kebenaran. Dan itu bisa terjadi kepada pelopornya, kepada orang-orang yang mendengar tapi tidak membantahnya, diam saja, kepada para murid-murid mereka. Falamma zagu azagallahu qulubahum. Ketika mereka sudah ada rencana atau membiarkan diri mereka untuk membiarkan penyimpangan itu tanpa diingkari, azagallahu qulubahum, itu menjadi sebab, ya, Allah jadikan sebagai salah satu sebab dari sekian sebab mereka menyimpang. Allahul Musta'an. Jadi ini peringatan bagi kita. Jadi sekali lagi kita perlu bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kita berharap Allah Jalla wa Ala benar-benar menjadikan nikmat ini tetap bertahan dan terus ditambah keistiqomahan kita. Dengan kita selalu berusaha saling mengingatkan, ketika sudah mulai kendor dibahas lagi pembahasan-pembahasan ilmiah terkait dengan bahaya kebid'ahan. Ini lebih diprioritaskan dibandingkan memotivasi seseorang untuk menuntut ilmu. Ya, ketika porsinya sudah mulai tersaingi, ini harus diingatkan lagi. Nah, sampai-sampai beliau rahimahullah ta'ala menyatakan tidak boleh sama sekali untuk belajar kepada sosok yang mengajak kepada kebid'ahan. Fassalamatu la ya'diluha syai', karena keselamatan akidah dan manhaj itu tidak bisa disetarakan dengan apapun. Ilmu, ijazah, pengetahuan, ya itu mulia jika pada tempatnya. Tapi as-salamah la ya'diluha syai'. Keselamatan seseorang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Ini prinsip ini perlu dipertahankan ini. Prinsip ini perlu menjadi bahan diskusi kita dengan para abnaina. Ya kan? B. Setelah selesai dari takhasus, apa yang dilakukan? Ya. Boleh enggak ikut program itu? Apa? Ini kalau tidak kita tata sejak sekarang, kita akan merasa kenapa kita tidak sehebat mereka dari program-program untuk menyampaikan ilmu-ilmu para ulama. Ya, jawabannya ini as-salamatu fas-salamatu la ya'diluha syai', keselamatan itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun, tidak ada yang bisa menyaingi keselamatan dalam akidah dan manhaj. Nah, sering dinukilkan, sering dikutipkan oleh para asatidah kita. Kita hanya sekedar murojaah, min babi murojaah saja. Bagaimana para ulama salaf mengingatkan kita? Al-iqtisadu fis sunnah khairun min ijtihadi fi bid'ah. Atau kama qalu ulama unassalaf. Ya kan? Kesederhanaan di dalam sunnah kita, anak-anak kita menjadi sosok-sosok yang mungkin bukan sebagai dai populer nantinya, tapi kita berta'awun dalam suatu gerbong dakwah yang berusaha mempertahankan as-salamah. Iktisad kita sederhana mungkin, seakan-akan dianggap remeh. Khairun min ijtihad fi bid'ah, itu lebih baik dibandingkan sarjana strata 1
0: bisa melanjutkan strata 2. Bahkan sebagian di antara mereka berhasil menuntaskan strata 3. Tapi tidak sabar menjaga keselamatan manhajnya. Dan fakta di lapangan kemudian menunjukkan apa? Para doktor-doktor itu, para master-master itu, para sarjana-sarjana itu tidak bisa mengingatkan komunitas-komunitas mereka yang telah bergelimang dengan berbagai macam hizbiyah untuk kembali kepada bimbingan para ulama, menjalankan prinsip-prinsip Al-Quran was Sunnah. Ini logika seakan-akan mengatakan bahwasanya kalau semakin banyak sarjana, ya akan semakin dekat dengan kebenaran. Tapi bimbingan para ulama kita ini nih, mengingatkan kita. Fassalamatu la ya'diluha syai'. Nah, kalau pengajarnya itu adalah da'in libid'atihi lihizbiyatihi, tidak boleh belajar sama sekali. Nah, tapi beliau juga mengingatkan untuk kasus tertentu, suatu negeri tertentu yang tidak bisa diperoleh kecuali belajar kepada sosok yang tersedia, ternyata adalah orang yang memiliki kebid'ahannya. Orang memiliki kebid'ahan. Maka perhatikan, ketika ada sosok yang memiliki situasi semacam itu, beliau memberikan rukhsah, ya, boleh belajar kepada orang tersebut selama tidak mengajarkan kebid'ahannya. Nah, tapi ini sangat sulit untuk kita dapatkan di masa kita sekarang. Ya kan? Kebanyakannya orang yang sudah mempunyai keyakinan, maka dia akan berusaha untuk menyampaikan keyakinannya. Wallahul musta'an. Jadi yang pertama, agar kita benar-benar lebih memperhatikan keselamatan dibandingkan ketinggian status ilmiah kita. Nah, kemudian yang kedua, yang bersama kita coba merenungi dan berusaha mengambil faedah dari fatwa beliau, juga dari kitab yang sama, pada halaman yang ke-103 dari pertanyaan yang ke-22. Nah, ada peringatan beliau terkait bahaya dusta dan khianat. Di masa itu ketika pertanyaan ini disampaikan, yang menjadi perhatian sorotan adalah bahaya sekte Al-Haddadiyah. Namun jangan dikira bahwasanya satu sekte itu hanya akan berhenti pada satu waktu tertentu, kemudian di masa-masa berikutnya tidak akan muncul pemikiran. Selama hizbiyah, selama kebid'ahan itu berasal dari hawa nafsu, pemikiran seseorang, maka bisa jadi mengancam generasi-generasi berikutnya, mungkin dengan nama-nama yang dikemas berbeda. Ketika mengingatkan terkait dengan Al-Haddadiyah, beliau rahimahullah ta'ala menyatakan, Al-Haddadiyah al-an fitnah, la hamma laha illa isha'at al-fitan wa tamzik sufuf as-salafiyin. Haddadiyah di masa kita sekarang ini merupakan bahaya besar, fitnah. Tidak ada suatu misi mereka yang lebih mereka pentingkan dibandingkan menyebarkan fitnah mereka dan memecah belah barisan kaum muslimin. Fattakullah fi anfusikum wa arihu anfusakum min hadal madhab al-mufsid. Adalah Anda bertakwa kepada Allah. Takutlah kalian kepada Allah, jaga diri-diri kalian. Dan
1: jauhkan diri kalian dari pengaruh madhab, ya, sekte yang begitu merusak ini. Alladhi yas'a bil fasadi wal fitan. Mereka akan terus berusaha untuk merusak dengan berbagai macam fitnah. Wal haddadi yadhunnu nafsuhu annahu yadhunnu nafsahu annahu ala huda. Mereka itu menyangka bahwasanya diri mereka itu berada di atas petunjuk. Padahal qad ya'rifu nafsuhu annahu kaddab wa anna syuyukhahu kaddabun. Padahal sebenarnya sanubari mereka itu menyadari bahwasanya mereka sedang berdusta ini. Mereka berbohong. Dan guru-guru masyayikh mereka yang mereka rujuk itu para pendusta. Lakinnahu yatamada fi batilih. Fahum ma'rufun bil inad asyadid. Akan tetapi mereka tetap bersikukuh, bertahan, karena sudah terlanjur menyebarkan. Ketika sudah tersebar, dibantah kemudian, dan terbongkar kedustaan. Berat bagi orang yang tidak ikhlas untuk menarik, untuk merevisi, untuk rujuk. Mereka akan terus dengan kedustaannya. Maka disebutkan kemudian pernyataan beliau yang demikian masyhur di kalangan salafiyah, bahwasanya al-haddadiyah itu, ya, itu akhas min al-mubtadi'ah. Lebih buruk, lebih berbahaya al-haddadiyah yang mengaku salafi belajar kepada para ulama, lebih berbahaya dibandingkan para mubtadi yang sejak awal mereka sudah memusuhi para ulama sendiri. Ini jauh lebih berbahaya. Kenapa? Karena kedustaan itu, ya, beliau mengingatkan kedustaan itu lebih berat, ya, dibandingkan kebid'ahan secara umum. Nah, kata beliau, wal kadibu wal khiyanatu akhas wa akhbas wa awsah wa akdar minal bid'ah. Ya, dusta, pengkhianatan itu lebih buruk, lebih tercela, lebih kotor, lebih keji dibandingkan kebid'ahan. Subhanallah. Ini ada peringatan berikutnya. Tadi kita diingatkan agar berhati-hati, jangan sampai menempatkan keinginan untuk mendapatkan sekedar pengetahuan, bukan ilmu nafi', dengan mengorbankan belajar kepada orang yang terjerumus ke dalam kebid'ahan. Ternyata dalam pertanyaan-pertanyaan berikutnya ada bimbingan beliau yang memperingatkan agar kita, kalau sudah terhadap kebid'ahan saja, sudah kita berusaha untuk menjaga diri, memprioritaskan keselamatan kita. Ternyata ada perkara yang beliau nilai lebih berbahaya, lebih kotor, lebih buruk dibandingkan kebid'ahan. Yaitu al-kadib wal-khiyanah. Kedustaan dan sifat khianat. Subhanallah, kalau kita mempelajari Al-Quran, kesimpulan beliau ini tidak berlebihan. Kalau kita baca kitab-kitab tafsir para ulama, subhanallah, cara yang dilakukan oleh iblis laknatullah alaih untuk kemudian menjerumuskan Abul Bashar, Nabiullah Adam alaihi salam. Ya. Sebagaimana disebutkan misalnya dalam surah Al-A'raf. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Apa dengan apa? Dengan dusta. dalam rangka membujuk agar Adam mau terjerumus ke dalam kemaksiatan, yang secara awal beliau berusaha mempertahankan keistiqomahan, tapi dibujuk. Membujuknya tidak bisa hanya dengan naam dalih jidal, tidak punya hujjah, tapi harus dengan berdusta sampai bersumpah. Iblis bersumpah kepada keduanya, Adam dan Hawa. Nah, sesungguhnya diriku ini benar-benar menjadi orang yang menginginkan kebaikan. Aku hanya menasihati Anda. Naam. Fadallahuma bighurur. Ya. Kemudian disebutkan pada ayat berikutnya bahwasanya kemudian ditipu. Ya. Jadi ini terkandung padanya disebutkan oleh para ulama apa? Al-kadzib wal khianah. Al-kadzib wal khianah itu adalah hal yang bisa menjerumuskan seseorang kepada perbuatan dosa yang paling besar, kesyirikan, al-isyraku billah. Dusta dan khianat bisa menyeret seseorang kepada kebid'ahan. Ya. Dalam keadaan orang yang melakukan kebid'ahan, dalam beberapa fatwa beliau berikutnya, namun karena keterbatasan waktu kita mungkin tidak berhasil membacakan kepada majelis ini, diingatkan bahwasanya mubtadi itu ada yang mereka itu terjerumus ke dalam kebid'ahan dalam keadaan sejak awal sebetulnya maksudnya mencari kebenaran. Kam min muridin lil khair lam yusibuh. Kan begitu. Ada orang yang niatnya ikhlas tapi enggak berhasil mendapatkannya, caranya salah, dia terjerumus ke dalam kebid'ahan. Dia jujur terhadap dirinya sendiri, tidak menipu siapapun. Ini yang disyaratkan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Ya. Bid'ah yang semacam itu tidak lebih buruk dibandingkan apa? Orang yang mengaku, walaupun mengaku ahlu sunnah, tapi membiasakan diri menipu saudaranya dengan ucapan, dengan pengkhianatan. Maka usi nafsi wa iyyakum ayyuhal ikhwah al-fudala rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ayo coba kita renungkan ini. Jadikan ya bahaya kedustaan, bahaya pengkhianatan itu jauh lebih kita berusaha menjaga diri dibandingkan kita menjaga jangan sampai terjerumus dalam kekurangan ilmu, ya, kurang wawasan. Jadi muaranya apa? Perhatikan bagaimana perilaku-perilaku anak-anak kita, diri-diri kita. Jangan hanya kemudian terkesima, puas dengan pencapaian mata pelajaran yang diajarkan. Nah, itu bagus. Semoga itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Tapi syaitan, bala tentara iblis, tidak akan pernah mereka berhenti berusaha. Sebagaimana, nah, komandan besar mereka telah berhasil menjerumuskan ayah kita di masa lalu dengan cara dusta dan khianat. Maka waspadailah, jangan sampai aset-aset berharga anak-anak kita, termasuk diri kita, dijerumuskan pula untuk berusaha mencari sesuatu yang skala prioritasnya kita jadikan lebih besar dibandingkan keselamatan akidah, keselamatan akhlak, keselamatan manhaj kita. Semoga ini menjadi renungan yang bermanfaat. Nah, bagi yang berbicara di hadapan antum demikian juga. Semoga bermanfaat pula bagi antum semuanya. Karena sudah masuk waktu isya, kita akhiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.

Sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis riwayat.